0: Yo, ya kuacem pak. Ada nggak nama? Yo, ngurai dia moro. Ka, yo.
1: Yo, ini mana Eastern Band members?
2: Yo, yutan mudi ke album dua itu mura. Udin tu majal, dekku maranau, berak kaya ngalih mugo. Nomor marama local stores, dia community ngo. Ya kudu album da Goa, kabelanya.
3: Check it out.
1: Yo, dapir.

0: Yo, ini mereka aku never give up ke Asia. Ke fashion makul, mereka aku kan ini. Kiss no frog, ke laki dub.
1: Yo, yo, yo, yo. Coming up, mereka aku, no woman, no cry, ke Bob Marley. Ini makan kami, yo, radio, 8.9, no lombe.

0: Yo bookmark Narayaku Laura Fernandez. You're listening to Yongu Radio 88.9 FM.
1: Yo, dama de NTV. Yo, tara ina tu tau rakka.
2: Nuku aka prakpa.
3: Tuang kamu lara bang bang lara. Ya.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ya kangen ya.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Lara bang bang lara.
3: Yo, nengga. Thank you.
6: Tambara lukar pamana tretu aklak nakal ke tol ngala otanya na wit pix ngala lukana ni yana kal kara bida unar chana na dala laktana na bida ngora ro win na ma ta ka kadu engu bola bida na uto ngara na ro win na ma sawo yo akambara yo. Pero nada, ya era la cámara.
3: ¿Cómo no era más?
6: Ni. A tu vale, ya para la neteca, cale, una llama maracari. Bueno, tú le pones cale, ¿no? Hago una para la neteca, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comió, Naui. Nah, mereka kau macam, bel muka o kau ngapa
3: beli? Kau ni beli
6: ni angin, angin dah dah turun beli. Kau ni kau ni erana, ya itu kau ni, pak mera, ni, pak macam apa perlu ni jamur kule? Kau ngapa tahu? Pak macam apa jamur kule? Kau ni kau ni betul ada kau macam, kau ngapa tahu? Nah, kau ngapa? Eh, muktera, saya found muktera. Bola kau kurang ada faun ngama.
7: Itu lagi mengeluar ni apa
6: ya? Nanti di mana?
3: Nah, berangan.
6: Mawangan ada lo. Perlu. Ma, paman anak perlu sekolah. Paman sekolah belakang jabam. Sekolah anak perlu sekolah. Benista, macamnya rapun apa lagi shop pun lah. Kula baru mikoni wanga, malu. Anak pengen ni benda lain dora. Unyi anak pun ngat terlalu shop. Taran awal. Tak kuni anak pun taran awal lah. Kedua lah ni record jengang lah. Kadil cina. Mulang mulang start. Nengah tengah balang ni education center na, adult education center na, tengahnya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni deh, pun saya nak berintara orang. Mereka beli kan child care center orang, ada yang apa lah. Undi lana perlu wang, berintara ada macam mana? Gold malay.
3: Eh,
6: pam, tangguh ni, naunya, mana kat dua wang ni? Naunya, workshop kat dua lana balik ni nursery, undi lana perlu aku technical school ya aku. Baru ni lepas post primary orang go, unyi 10 go, iya 10 go kalau lepas go na, unyi school, post primary orang lelakanya. Ada unyi orang lah, ambil wang kalau lepas na, unyi wang anak pun go kalau adult education center ngatil go. Unyi lagi ngarang ngatil ya, school ada orang la, ngah 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jauh ku taruk kerang hati ni jama literacy center ngora. Munyer ngati lu first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kalau tak paman.
3: Agar aja tem.
6: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku, mana baru?
3: Nalen.
6: Tuan lah, orang lah. Unda kah lelanya? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, apa lah yang baru lah? Panik ni yang baru tangan kita kahana. Berung ada pun beriyo.
3: Nih.
6: Boleh kerja. Panik ni juga nak ada kulit juga nak apa tinggal kah?
3: Wah.
6: Ngata lepas mana baru drink? Kabur.
3: Abu.
6: Lau enam bulan, wang kan? Macam mana bulan? Minyak teh kalau tengo tulang ni tu ke sim bekar. Tengah kat orang kat ekar. Telo lo pan bapu melil yulunganya rikau ko binural bahanya lah. Berani pun saya kalau mil minyak yulunganya. Ali dia yang nak berungu kayul kalan ini.
1: Baful nak
6: kalan ni nak berungu hidanya. Cuma yang nak berungu kalan yang tu namanya. Aduh, nak kaya lop. Aku malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip tu ni. Banyak berukur tu ni. Wih, kalau mix, banyak berukur ni. Nampak ni nip tu ni nanya. Aku paling ni mati ni. Nampak kaya kotor, nampak kolak. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, buku ni nampak kolak, nampak ni. Nah, mana nak kuih, mana nak jor, mana pernah nit lah. Nah, memang bulu mana, nak nit, tapi malah kulungnya pernah nak naul. Unyi nak nit, tapi nak unyi aku je, pih. Rangin gua pernah gua lah. Mungkin mah.
7: Iya.
6: Awak pernah bulu macam? Apa ni yang betul bulu? Ukan yang lebih bermal dia. Mereka yang apa yang ukan yang apa? Rangin gua lebih panik lecuk lah. Akan ada friends kuih kan.
1: Wow.

0: Yo, ngelih mai tu East Endi band members.
1: Yo, yutan mudik album dua itu nora. Udin tu majal dekoh maranau, virakan ngelih mugo. Nombor marama local stores, dia community ngo. Ya kudu album da Goa, kabelanya.
2: Check it out.
0: Yo, dapir.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting dia malam hari kena awal nawang al kali benga.
2: Murukanya.
1: Rakuanga, jo mar mayan wa. Kali benga kang murukanya. Niwang ay anting bay. Murukanya.
3: Jo, sa tuan jadawong ay tulakam. Ngamay na pina baro malabum mar. Rakal mar meringoy hilpay. Ano pa meringoy ngarakal? No yoy ako babral ko. No ngurwang ang yoy ako ngur.
1: Partika.
3: Mertika malabu mar baru mari rakal kaya pak berego
1: yo orden malamakin bicar de bele orden malamakin muni yang ora malamakin yol kya orden umar malamakin yang ora bingo jindar na malana al baru kulun ngul balanya guru ngul al baru de kelang dal go mari ya aku tara mari bagi malamun. Ya, aku terangkan jangan kalau tuan buman. Buman kalau tu beli kulon berjual kuri pun, kata mereka darpau. Darpau mereka buman berdar. Jangan kulik mangan mereka macam mar mereka darpau. Kulik kular dalam barat. Mereka bukan dengan barat kalau ngail pa apa barat. Waktu miring orang aku, mereka macam orang ini. Walaupun mereka macam darah mereka nangal. Kalau mereka baru lecalang dalgo, pikir mana? Kalau darpan dau malam. Walaupun mana daripada guruk mangal mana badar ini mana ini mar ma, kalau mana macam guruk kangal lah. Walaupun mana macam ini belanda awen, badar ini udah belanda yang gak pobai mu. Kalau kalau itu almarhe, ni aku tu pun mau dari ur, kalau mana dari orang ini kan jalan mangal nguru, kan jalan mangal mana nguru ini baru dan balau tur lah. Badar ini kacau mana tur mana di kakayu wanden, ama mar ini muka tur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada cur bicar dalungir ka angai wanden kabul madang ni wanden bala utur na nguru di al madang uturi di bicar di rakun ko belen ayik ke madang bai ngo mit tu na ngulan na bai ngo umar mada bat rakun ko ngal rakun na belen pala mada karpir mada makar madang kaya ngalal kadual wanda madang karpir dubuk na mada kaya mar ngoyan. Indi palanya ada kon ngundai kandar yang ada tangge indi palanya pala mala macin ko lokam nang aing ko pa ang aya ngara makar pala mala macin lembar ay na lai lap dayan kuno kal mala macin ka kandar ngongi en men malakan ali dia ngi en mir ali nan malakan ku pang en men ka men makten malakan kado bok pulo sedikit ke bai ngo madang. Aduh bukulo, jangan-jangan termalakan kurukangal kan darungul bilibar kumilitir wangai. Kalau luang, kanyinan, kalau bukulo. Belum malang ini kurukangal, wangal lelah. Muda kumir malapumar, muda kumir, belum jangan-jangan malakan kurukangal lunginan. Pikir jadar nanapur malanyangal, malamakin kurukangal, wainah malamakital kurukangal, pikir napur. Kalau wanak, kok gak linyalan malabaru, lemurung doal baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tur, adu buk patwa ngangul warang, albal almacin mit mit tur, nak kaya almazal mi alk mala indal, pikir nana permacin malang, kan yain de baru lah unamir, tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya wanda madang kanjar dal mit tur, kangal mala dari yur balan apa permacin mit mit tur awalal, napa kandangan lah. Mit-mit tur na belen, bala kutar na. Kutar, narangkan burum din warkun na napermacin. Warkun na birangan kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barkway kungal na napermacin. Mit-mit tur na lukanan. Kapikir na alkan na dal, duwai miringun malang malakan bicar wangani. Wai na, dal madan miyalk mada, bicar malangkan. Duwai miringun malang, rakalang nga kawalit pati bala, bapak miringun aku. Kabalanya.
4: Yo, namaka ngama yul ngurai dia ramen gening ka ciul kurka kaya talamra dual makarai dia ngama dual balakum muruka cirk ngur galik ngur. Thank you.
5: Mama, I don't have time for dancing.